the south. Tama mo ulo timu mbulondi mihambirize. Kono entaba inu. Zintunda boni, zintunda kubwene, zintundi shwire, zintundi kwene. Even karengo makawani, kashuka mshobonje. Nemishitu kuhura kwa irapari enu. Irapari ya mwande nujua sebeza momu hitirira. Momu kashekereka, momu kakojwe la mumu. Mani nani munya, chajere ndemu kwesiko msheveka. Oh, abane nukutiba sasene.

0621 kapa 0612912100 kahora zamsebenze kapa mulumele email kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.